dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Juni Ceria, hiburannya juara Dimensi Group.
1: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Sadboy hadir sinetron terbaru, Tobat Jatuh Cinta, yang paling terlove. Lanjutan Terikat Janji setiap jam 7 malam WIB.
2: Bisa ketemu sebentar nggak, Bu? Ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
1: Lanjut Turun Ranjang jam 8:30 WIB.
0: TV Rumahnya Dangdut Channel 29 ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam WIB dan Road to Kilo Raya parade artis dangdut paling hits akan hadir di berbagai kota Indonesia.
1: DGTV Channel 30 deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam 9 malam WIB untuk anak Indonesia, audisi Liga Bintang Juara Depok tanggal 23 dan 24 Juni.
0: Dan jam 7 malam WIB di iNews Channel 31 Rakyat Bersuara, talk show nomor 1 yang paling ditunggu.
3: Juni Ceria. Hiburannya juara hanya di MNC Group.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Gila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizky Wandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsati Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih. Anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

0: Juni Ceria, hiburannya juara di MNC Group.
1: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Sadboy hadir sinetron terbaru, Tobat Jatuh Cinta, yang paling terlove. Lanjutan Terikat Janji setiap jam 7 malam WIB.
2: Bisa ketemu sebentar nggak, Bu? Ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
1: Lanjut Turun Ranjang jam 8:30 WIB.
0: TV Rumahnya Dangdut Channel 29 ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam WIB dan Road to Kilo Raya parade artis dangdut paling hits akan hadir di berbagai kota Indonesia.
1: DGTV Channel 30 deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam 9 malam WIB untuk anak Indonesia, audisi Liga Bintang Juara Depok tanggal 23 dan 24 Juni.
0: Dan jam 7 malam WIB di iNews Channel 31 Rakyat Bersuara, talk show nomor 1 yang paling ditunggu.
3: Juni Ceria. Hiburannya juara hanya di MNC Group.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap bener ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
1: Kata radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Di radio. Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Aga Kareba Makassar. Sinetron viral yang ceritanya makin oke. Bikin gregetan, bikin penasaran, dan bikin susah move on tiap episodenya.
1: Dan nyawa itu kan lebih berharga dibanding barang-barang apapun itu. Buat apa sih kamu lawan-lawan?
2: Ini ada gambar hasil rekaman dari CCTV. Dan Anda terlihat bersama pelaku pada waktu itu.
3: Saya mau tahu keluarga kamu. Gak ada salahnya dong kalau saya juga kenal sama keluarga kamu.
4: Udah kenal gak sama orang-orang yang kerja di kantor tunangan, Mbak?
5: Aduh, kamu tuh apa sih? Intel.
6: Detektif swasta. Jadi dia pura-pura jadi ART di rumah untuk nyelidikin mama.
7: Saya pernah ketemu emasnya deh di Museum Pusaka Mandala.
6: Jangan sampai dia ingat kalau gue polisi.
0: Gimana kelanjutan kisah senada yang penuh rahasia ini? Saksikan Terikat Janji yang dibintangi Arya Saloka dan Asa Asuncao setiap hari jam 7 malam eksklusif di RCTI Channel 28.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

Pengkajian Al-Quran terkhusus malam ini kita sama-sama lagi mempelajari ta'lim mengenai tafsir Surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah, ya, surah ini dinamakan Surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah sendiri artinya adalah hari kiamat. Jadi sesuai dengan tadi ayat yang saya bacakan di akhir surah Al-Baqarah, amanar rasulu bima unzila ilaihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Jadi min arkanil iman rukunna tepa'e engka'anang, salah sewana di antara enam itu adalah kita wajib percaya yasangi al-qari'ah atau hari akhir. Jadi mega sanang kiasang hari akhir, hari kiamat, al-ghasyiah yamutu, al-waqi'ah yamutu. Ya, kedua itu berbicara tentang hari kiamat. Ya, kenapa kita mesti mempercayai hal ini? Karena kembali kepada kepercayaan, maka ada yaitu agak-agak angkai pemulana majapu angka pecapuranna. Jadi sininna agak-agak angkai pemulana pasti non rupa capurang. Saya lihat di sana witei robolairo di jalan apa namanya sana itu. Maka dia mewatuna jaya boleh riolo tamaka kanjana. Tapi begitu kita lewat di

jalan apa namanya menuju simpang lima ke sana, ye robolai, ya aju sapu manisi bawa batu, batu lusuh sekali, ya ini ditaksir makanya ye golai ada api ni watu dihancurkan. Ya, padahal mereka angka waktu nari pemulai bangun. Nah, demikian juga ke, melihat kita kepada pepohonan. Ya ki makadero pohongi tama ke tanah tua, tapi angka waktu na tua dan ni angka waktu na narabba atau antuk waktu na ya na mati ro gagero. Jadi kita yakin maka dak angka pemulan na linui pemulai linui diciptakan ini maka pasti akan ada akhirnya. Hari akhir itulah dikatakan yaumul akhir atau al-qari'ah. Yaumul Qiyamah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Al-Qari'atu hari kiamat. Ay al-Qiyamatu. Atau dinamakan dengan hari kiamah. Allati taqra'ul qulubu. Ya. Karena kengerian-kengerian yang terjadi di dalamnya bi ahwaliha ya taqra'ul qulub menggetarkan hati masih lama tawi nah taruh iru ya sangi peristiwa hari kiamat. Karena saya pernah sedikit menyelami beberapa pendapat maka da agar runua prosesnya iros kiamae. Jadi ada beberapa ulama ulmiawan memberi pendapat. Nomor se di makada iro nasamatan nasoe nareko tuoi tuoi. Yaitu adalah api. Ye kuye pana tua pie kuangka wadi patue pada launa bensin. Minyak tanah. Ada bahan bakarnya. Nah siapa kira-kira nak gunakan bahan bakar iro matana soe tasias lana tasiasso. Motor bawang paling seharga 60 kilo siliter bensin. Ya. Iro matana soe tiap hari itu terjadi terus pembakaran. Ah, kemudian bahan bakarnya Allah yang siapkan. Maka ada ulama apa namanya ilmuwan berpendapat maka ada peristiwa yang terjadi di hari kiamat nanti capui bahan bakarna iro mata soe. Ya, nomor saya di pendapat nero, maka capui bahan bakarna, capui bensinna, capui minyakna dan lain-lain sebagainya. Sehingga matahari tidak memancarkan sinar lagi. Dena nama apa namanya? Masulir mata soe. Terjadilah kegelapan terus-menerus siang dan malam. Petakapa akhirnya katanya dunia itu menjadi beku. Ini pilihan yang pertama beku. Beku. Lah haula wala kata ini tercita ngeri sekali ini kalau terjadi umpamanya di ini gagah mata semuk ba digatun ni ulangi. Nah inilah peristiwa pertama katanya pendapat salah seorang ilmuwan mengatakan itulah peristiwa kiamat. Nah. Kemudian peristiwa kiamat yang kedua ada ilmuwan menggambarkan lagi maka ada iro planet bumi, semua planet yang berputar mengelilingi matahari ini berpindah jalur pada tandingan jalur nanola. Nah, kita lihat saya sekarang sersadeng itu maromo sading tasilaki kuta perite mumpu ulangi tama kerajaan namun di timurang lebih besar dari patapi. Apa batuan nero bulan itu berproses semakin mendekat kepada bumi. Bayangkan enggak rekur silap puyur cek demi si Andre, siaga kira-kira negara hancur puyur. Cek demi bangir ulangnya si Andre si pada nak si gecok mi bawang. Apalagi ku silap pun ni. Karena dalam Al-Quran itu kata apa? Yauma yujma'u syamsu wal qamar. Ipa silap pui yero peristiwa kiamat itu ipa silap pui linoi si bawa ulangi. La haula wala quwata illa billah. Nah ini kita terbang, tidak terasa kita ini tiap hari terbang terus menerus. Ya, kita ini berada di pesawat planet namanya planet bumi. Aku sana pun Allah taala napa cenne ilinoi deni rasa. Deni rasa maka da pura si mundria wa luwe mundriasi si. Aku sana pun Allah taala ini perasaan pada milauna perasaanna bere-bere rigoloe. Ini sing kada mundria wa luruna mundriasi macenne mui.
Begitulah. Karena adanya gravitasi bumi, ayena ro linoe tariki, tariki, tariki sehingga kita tidak terasa. Ia pani rasa ku menreki bangun nama tingkai. Menreki bangun nama, saya pernah naik ke tingkat sampai 50. Skyline namanya itu yang ada di Jakarta. Boy, pada saat dikulutu ki. Nah, ia pada kuasi ke kepala Ini terasa memang kalau sudah kita berada di tingkat paling tinggi. Lebih-lebih yang pencakar langit. Angka 100 tingkat. Nah, ini jadi pendapat yang kedua. Matahari, semua planet bertabrakan. Silap puyiru. Akhirnya terjadilah kiamat. Nah, ada lagi yang kita lihat digambarkan tentang yaumul kiamat ini. Menyalahi aturan. Aturan yaumul kiamat. Kereta servisi itu yang Aga sana pelena na buah barai, na kaji ni kapang alena buat Tuhan naro. Sehingga dia membuat prediksi, maka ada kiamat tahun 2012 itu begini modelnya. Hancur si di negara, telemanang, linoi, gempa, dan lain-lain sebagainya. Tapi angka tu selama, ini dari sini. Padahal kalau menurut Al-Quran di sini, ya takra'ul kulub, menggetarkan hati bi ahwaliha dengan kondisinya, degaga tau selama. Mati mana rupa tahu Malqari'ah. Ya, apakah hari kiamat itu? Ya, Malqari'ah. Saya amat-amati semalam ini tentang asbabun nuzul ini ayat tidak ada. Tetapi berarti ini langsung ayat ini diilhami langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, digagarikin. Tapi yang jelas ini ada peristiwa ini menjadi iman kita wajib kita pakai. Ya. Tahwilun li sya'niha. Ungkapan ini menggambarkan tentang kengeriannya. Tahwil. Ya. Apa bitau titau? Apa bitau? Ya, nasabana pisah dingimpain kalinga. Jangankan ini. Ya, gempa saja yang ada di Lombok. Nah, ini sudah menyerupai kiamat kecil. Ya firrul mar'u min ahihi yarotawe lari kalari-lari dena sekadentona nasi bawang sumpulolona ganagin tau dena gato musing bahkan saking ia mapabitau na yero menurut gambaran dari surah yang lain dikatakan yero watuero tau matampue annang ulang tiba-tiba melahirkan. Talau mana memang Roselana, masihlah nator yang resangi peristiwa yaumul kiamat. Minta la haula wala quwata illa billah silap pulapu tau. Jadi tahwilul lisaniha. Apa bitau tau ye urusannya he. Wa huma mubtada wa khabar khabar al-qari'ah. Ya, dan keduanya ini adalah mubtadanya awal kalimat dan khabarnya adalah al-qari'ah. Ya. Wa ma adraka musemuga Muhammad agi tahukah engkau apakah hari kiamat itu wama adraka malqari'ah. Ungkapan itu menggambarkan tentang kengeriannya ayat yang pertama dan ayat yang kedua merupakan mubtada dan khabarnya. Ya, itu tadi wa khabar khabar alqari'ah wama adraka tahukah kamu atau apakah kamu tahu apakah hari kiamat itu? Ya. Malqari'ah. Ziyadatan tahwilul laha. Nah, ini semakin memberi kengerian. Semakin ipasilan ni nabita. Maka ada musimu gerurusangnya royasangnya su kiamat. Nah sebab memang kui pikir maka ada ier memang ini. Coba naik angka parilo doang. Ya tamaka kanjana di negara kepada kanjana dari kumilo doang. Kima kada ipuang. Aja lalu kasih kita pasir rentu kaya sangi. Asu kiamat. Karena orang yang hadir waktu itu adalah orang mal'un semua. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aja memang kada angka tahu mau. Ya. Nah kesana. Nah pucawa-cawa. Nah kesana nah mele-mele. Kemudian maka ada. Wih kanja paru waktu itu. Lari kau lari-lari atau makung makwe ya melu kawat dingi ya mekam mitai wah naudzubillah. Kenapa? Karena kita juga mengalami seperti itu.
Ya, mengalami seperti itu. Wa mal ubla mubtada wa ma ba'daha khabaruhu. Ya, wa ma yang pertama itu adalah mubtada dan wa ma yang kedua kata tanya apa? Yang kedua itu adalah khabarnya. Wa ma tsaniya wa khabaruha fi mahalli maf'ul tsaniya li adri. Jadi ini merupakan maf'ul objek yang kedua dari li adri. Ya, keluar dari lafal adra. Yauma nasibahu dalla alaihi alqari'a ay taqra'u. Pada hari itu dinasabkan oleh lafal yang disimpulkan dari pengertian yang terkandung di dalam lafal alqari'a. Dalla alaihi alqari'a ay taqra'u. Artinya pada hari itu menggentarkan manusia, ya menggentarkan hati manusia. Yiroswero yauma itu yauma yakun yiroswero mapak bitau-tau dalla alaihi alqarya yiroswe menunjukkan maka di yiroswe terjadilah proses namanya proses alqarya proses hari kiamat. Ya, dan riro bagaimana gambaran tentang proses alqarya di sini digambarkan dengan ayat selanjutnya ayat taqra'u yiroswe bitau-tau. Yirasuna sang pung Allah taala yakunun nasu mencaji yeru rupa tawe yakunu nasu itu dari kata kana yakunu yakunu itu adalah fiil mudhari namanya. Jadi yakunu annas rupa tawe mencaji kal farashil mabthus seperti anai-anai al farash. Jadi itu anu lutu-lutue ke farash ke besar lampue tamake kan ada nusik kada

Kogauga iljaradil muntashir. Nih, pada tui launa iero belalang atau jang kere nariko angka totama utepian aya ike do iero tapal uluk makaluturang. Ya lutu tabusia aga senaro ya de pada nalai saralena pada selama kangina sangale. Sabadena kaga tu si urso. Pada terus ya leta. Nah, begitu. Ya, jadi niat imakit kau gauga il jarad al muntashir bi mauji ba'daha fi ba'din al hiratu ila ayyadu lil hisabi. Ah, yeru padal lutu lutu mana lutu mate gangkanna yad'u yulli matu rupa tawe lil hisabi untuk dihisap. Ya, bilangi. Maka daye mega muga timbangan makan jana, ya rega timbangan majana. Ya daulil hisab. Karena ada juga riwayat. Inilah saya sampai sekarang saya juga masih sering sebetulnya membuat gimana penyimpulkan. Nah, sebangka itu riwayat pun maka daye rumah tu kukama ni lenoi na tiup ni Iyer Israfil terompekna mati manang agage ulu-ulu rupa tawe mati manang hancur mana lino na pamitte ni pung Allah taala maka daniga mani malaikal maut nasang de nalan nyawana japun Israfil ini lang ini malaikai alatuina san nyawana japuni. Dua mani terakhir pung Allah taala mani si bawa malaikat mau. Nah, di sini dah. Ada dua riwayat, maka den pung Allah taala ni ga mani malaikat maut den nyalan nyawana samang idi mani puang sipa dua. Ini di sini dah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berpendapat maka dah ieu maturo nakada ni pung Allah taala maka ke puramana ni medu nyawana rupa tawe koloko dan lain sebagainya bahkan termasuk malaikat sudah diambil nyawanya, ya lamanan nyawanya, maka kue malaikat maut nyawamu sendiri yang kau cabut. Bipung Allah Ta'ala. Tapi ada tu saya bilang kalau begitu prinsipnya, ya asur bipung Allah Ta'ala munui alena tawe. Padahal ya kalau menurut, ya hakikatnya kalau menurut saya lain lagi, kalau begitu Allah sendiri yang cabut nyawanya malaikat maut. Sebab bipung Allah Ta'ala, ya ia maniru tu al-hayul qayyum. Apa kemudian setelah mati semua lalu Allah bangkitkan kembali termasuk malaikat Israfil dan semua para malaikatnya mati mici nampak kemudian dibangkitkan lagi kembali untuk memproses manusia. Nah, inilah pertu suatu ilmu keyakinan masabai gagae denre wantaraki pahangi makada angkatunga garo yasang sukiyama rijapui denre makada nareku angka aga-aga angka pemulanna batuanna angka tu pacapuranna rupa tau ya angka wattuna rijajiang angka tu wattuna na mati ya bola lindre upitakki maka dero bolae biasa me wattuna rikeburo bang maka kanjana di titari maka kue yang begitu koko maruttung lapuk termakan oleh usia angka tu tanni usia mandre pada launa di yang terjadi di Lombok karena gempa yang skala hektarnya itu melebihi 7 bahkan di Aceh katanya pernah terjadi sampai 10. Wah, 10 mengakibatkan tsunami. 7. Amu masih gi marutu tu. Na kurite tadana tu batena tu bangi masih gi tadana luar biasa tetapi yang terjadi di Lombok amu masih gi marutu tu. Nah, ini gambaran yaumul kiamah. Ya. Watakunul jibalu yero watuero yero bulu'e al jibal mancaji yero bulu'e kal ihnil mampus padai launa apa'e yero lutuero kau-kau gak biasa di kakau kari tau gak biasa kakau yero lutuero tak bere. Ya, jadi ada juga ilmuwan memberi pernyataan maka ada kiamat itu sebetulnya adalah proses meletusnya bumi. Yang kata kormakadir binu

lapui. Na sabaden ri na kuripahang iye maka da irobulu e kal ihnil mampus mapadai launa iro bulu domba yang berterbangan kato kada padai launa kakawe atau apa iro lutu iro tabere. Ya kita lihat kalau terjadi gunung yang meletus kasufil manduf fi khiffati sayriha, ya seperti bulu domba yang berterbangan aga sabana nalutu fi khiffatiha, ya nasabah maringan ladda ni maringan laddai, ya penyebabnya itu kan apa namanya benda bisa berterbang karena terlalu ringan sehingga degaya daya tarikna linui tidak ada karipatisnya ke ini, akhirnya mereka terbang lutu-luturang. Hatta tastawi ma'al ardi lutu menre latu no pemai no si pemai tastawi ma'al ardi. Dilanjutkan pa'amman, adapun orang pa'amman thakulat thakil, ya sengih thakil ya roh matana aganna matana mawazinuhu, ya mizan timbangan ya roh matana timbangan madecenna, ya timbangan decenna bi'an rojahat hasanatihi ala sayiatihi. Itu bertanak timbangan madecenna poleria timbangan majakna sayiatihi sayiah. Jadi amal kan ada dua amal, amalus sayiah wa amalul ya hasanat. Jadi kalau amal hasanat adalah amal kebaikan makan jae, ya ala sayiatihi. Emagi ro rupa tawiro nareku ditimban ni ade amala makan jana na ni amala majana ni kia mai gei amala makan jana maka de pung Allah taala pahua pi aisyati radia majepui rupa tawe attamai rilalanna atuotungan radia, ya sangi radia diridahi Allah subhanahu wa taala. Tua-tuan menyamangi, ya menyamangi waktu na hisab, menyamangi waktu na ya diberikan ama apa namanya pahala. Ariu pilala lagi kiburu di suatu riwayat. Nak kongke mungkar nakir, na iro amal al hasanat, iro amala amala kanjata sibawaki kan dua sibawaki. Amal aja si bawa amal makan ja. Narik ke amal makan ja tambe ya maka dami amak kona. Iya si baku kuai mewaiki dalam kubur. Iya apa bali, apa pebalin, apa kutana namun karena kir. Ya, nah itu merupakan berwujud seperti manusia yang sangat baik putih. Nih kia amal aja, wah, mabulum malutung. Tidak mampu memberi jawaban kepada pertanyaan mungkar nakir. Nah, diberikanlah Aisyatur Radiyah. Sehingga biasa kita ini ya ku reopi tau kibure yillo doang meman ya agar parilwata puang Allahumma ij'al qabrahu raudatum miryadil jannah. Puang tapancaji lalu kasih kiburu nae laput tawe raudatum miryadil jannah. Darak-darak suruganna surugat tepung. Ya, karena menurut jiwa ya maka da irna kotong makanja angkamenya ni hawana ya al jannah surugan nyaman-nyaman pung Allah taala. Dan memang kita lihat engkau kuloki rek mite saya rupa tahu asanyano. Tatte tu nareko makanja tapi rampe tu maka da we tau pa makanja na riolo ye waktu na tu lapungan we. Ya. Tau pa kasih anunna tu labona. Jadi tahu pakan jangan ampi-ampina degaga sih di tahu napa cekel atinna. Ah ini banyak sekali kita dengan selalu kebaikan yang kita ungkapkan. Ah bahwa fi aisyati radia ia rupa tahu angkai matanai timbangan madecenna hasanatihi ala sayiatihi tuwiri lalang. Ya, atu tuan naridai pun Allah taala.
ya atu-tu nak berengi nak jencengi pun Allah Taala yang itu fil jannati tuori lalang anyamannyamanganna pun Allah Taala zataridan iro yang memiliki keridaan yardaha ay mardiyatul lahu diridahi oleh Allah Subhanahu wa Taala. Angkat tu pecapuran ayat di dalam surah apa ini? Ya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan yang diridahi. Ini siapa ya? Pertama menjadikan jiwa kita jiwa nafsul mutmainnah sehingga dipanggil nanti oleh Allah Subhanahu wa Taala menjadi jiwa yang tenang. Fadkhuli fi ibadi, bergabunglah engkau dengan hamba-hambaku yang saleh. Wih kanja apa kah? Yang terakhir wad fadkhuli fi jannati attama ko di dalam surga anyaman-nyaman aku. Inilah yang kita mau cari. Isyatur radiyah, ya hanya kehidupan yang diridahi oleh Allah Subhanahu wa Taala. Wa amma man khaffat, ini kebalikan. Sibalikanna iro to denre matanae timbangan madecenna nania maringan jana. Sibalikanna wa amma man khaffat mawazinuhu tawangkai khafif maringan timbangan timbanganna batuanna ya rabbi an rajahat sayiatum ala hasanatihi maiga amala majana sayiatihi ala hasanatihi enaiya amala makan jana, ya. Watuna tu, ya. Mega tahu naga ubawang, nazalimi. Mega tu dosa dari pengallahu taala. Nah, sabar dua aja tu dosa di selalu kita anit. Kan tiga sebetulnya, tapi yang paling hablum minallah, hablum minannas, hablum mi dengan alam semesta ini. Ya, hubungan kita dengan hewan juga. Kalau kita terlalu, bisa kita zalimi. Jadi kita jaga hubungan kita kepada Allah, hubungan kita kepada manusia, inilah yang perlu sekali. Nah, jadi ia tuangkai labbi maiga sayiatihi amala majna poleria ala hasanatihi labbi maiga amala majna na poleria amala makanjana pa ummuhu indokna. Kata dendre rampe maka daer otakna ummuhu. Jiku kada ki ummu itu ya indo. Kalau di sini kata diberikan tafsir adalah pamaskanuhu batuan nero onruanna. Ki ge onruanna yero tawero hawiyah. Yena hawiyah maka da yelengi sedi aga senero asang asanna nerakai kama dupa rupang angka makada pitu ya salah satu diantaranya itu adalah neraka hawiya mage nakutana siro wama adaraka mahia agar yasang neraka hawiya aema hawiya tu hia yasang neraka hawiya yenar itu narun hamiyah. Ya, neraka hawiyah adalah api yang sangat panas, narun hamiyah, api tamaka palana, syadidatul hararati, ya tamaka syadid itu sangat keras, alhar harara yang dari itu palana, wahau hayatul lisakati, tasbutu waslan wawakpan wafi kiraatin tuhdabu waslan. Jadi menurut suatu riwayat dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan maka ada yaitu pat as-sopurimun rinna pungallahu ta'ala pacalang
kaminan riawa, kaminan ringan. Ia na kaminan ringan ina sepung Allah Ta'ala dalam suatu riwayat diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ada ia tuangkai ericalla ia ro api si tanremi palakajena ya regi pas sandala api. Niki apa yang terjadi ro sandala ina rekono pakai arrede otakna. Inilah kami yang paling ringan ini. La haula wala quwata illa billah. Jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki kita lihat ya ia kusiasso ikinasang riasori munrina pung Allah taala pada iglaona si sabbu kita urilinoi. Ya memang kita lihat kenapa begitu ya. Karena ku riakilinoi orang ini sudah hidup yang terhitung tak bilangnya makokoe 1439 Hijriah, itu Hijriah. Kalau Masehi lahirnya Nabi Isa tak bilangnya 2018, itu di hitungan itu diawali dari lahirnya Nabi Isa. Ya. Ah, makanya ada namanya proses sebelum Masehi. Sebelum dilahirkan sebelum Masehi. Ya, nah itulah yang tidak mulai dari lahirnya Nabi Adam lattu munculnya Nabi Isa. Ini yang tidak terhitung ini. Satau noe. Nek tadi di kadar maka da siasso kira sore mondrina pung Allah taala tajang ibawa tau iri proses. Ya melo ritimba tau iri hisap siasso ki pada launa nareko sisap buki tau rilinoe. La ilaha illallah na'udzubillah misal. Jadi ini luar biasa. Jadi mudah-mudahan ini semakin menyentuh ya keimanan kita tepat talur pung Allah taala maka da kuasa pung Allah taala nasabalena punna kuasa pung Allah taala nasabalena pancaji rupa tawe kuasa pung Allah taala nasabalena pancaji linui. Nah kia kita lihat dari prosesnya Nabi Ibrahim mencari Tuhan na utami maka da yero matana so yang ke pancaji rulang yang ke pancaji yero linui yang ke pancaji. Sininna sewa-sewa iya wita yang kemana pancaji mana tapan Nabi Ibrahim maka ada iya naruto pancaji zat yang menciptakan halakas samawati wal arda was syamsa wal kamar wal nujum iya na nasang usumpai iya na he hal hayul qayyum iya na tuwa menenungang ide kaga mati-matina. Nah ini luar biasa. Jadi mudah-mudahan ya semakin makanja itepak talur pung Allah taala ribacai ayatna rijapuyat batuanna kemudian kita kaji terus menerus begini sehingga banyak kita dapatkan lolong apa disengang yero simata pacaweki kilori pung Allah taala dina simata napa kepiri kina pakal tulu-tulu ki ya sebab apa kita yakini makada amu maga batita puji gagai nasalaiki ga atau ini salai yang ka waktu ta jadi nekia angka to waktu ta nala nyawa ta pung Allah taala ya koni pagangka kapang mudah-mudahan berkahi ye kajiange dan semakin menambahkan kita punya keimanan. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secerca harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, channel 28.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.